0: Why do I come here? I'm just going to be my time. Is I would tell them to buy the homos. I came to went and come my woman to be married. What have
1: you said?
0: Harisamu mola bom bom ukufa kama damu yangu la tuzame khalabu le baba chana la ndoko na le sutu le fumale wipuzo yanga jeno le malita la majume amazu le sutu le khasa manongo no bom. Mese ni akala ndo huna kupa tarifa kane chapa tapa sapa tarifa le abu hale bale huma mosha ila waka ni mide ula ve ula kamuna he ni tia du munungu hande risho fume no huma. Hafe tiza na kampo male dunia taka bula makwala kola yese makwala idipa na rika katasi ya mahakiri pata la ya kata faseta la makapwa li pake. Bae tala nga base beti siya taba kabanda kwa mkala mwoto me dunia zafa kala mabuba adi ya la makana ita makatu kutase tuntute nji kona hama kwa baisa kanitewa. Mwisho jane leka iteri ya kwa tata wa chicha nari nita tata la tiasi le kane sapuza le manyese mane wana misi ya di dunia kwa kwa vera. Tapi jangan dah saya nak dapat ada yang dah hebat di melalui lalu sudah lah dapat asap di jalur kita nak kerja kan ada yang dalam. Baik, bapak mula di lalu sudah masih muka yang mahu ditemui. Mereka perlu saya buat nak kamera cuma dengan kita nak hukum apa di sana. Tolak apa kalau nak kerja lah hukum kalau dia bawa nak dia tidak dapat kumpul di negeri kita. Pasal itu kaum baru sama bela pina bina mamu yang akan dapat faham perubahan faham talan dapat siapa bela kali tahu mana bela kuno lah tapi sahaja hukum bela tapi sahaja kalau jual susah dari dunia lah namun sahaja kita kalau lah bukan kamu salah. Sele monza se ke tema khulu a go bomma shume a tsheletse metsiletse mo ha ikala mo khala tsho nya a kala masiba ya tsa phagwe ba nna le sutulu lona la ga le batla ho ikemela boipusong sele kana sa ba sutulu manyelse manesa ga wa le sutu wa wa di khetwa le sutulu a fumala boipusa ka mphalane ya phala tsa le shoma le tsa mpitela ma pa dia tsa ke ngole tsi musisi ka ba ye ga tsa ba sutu tukulu ho ka tsa dia bona la phalane ma ga pa nya tsa ba sutu ba fuwa boipusa le sutu ba tsho ba ikhatela mo busi ba mo ga ta ba nna demokrasi ntse thopothela batho. Why are you like a man in Musa Paramente, but take his alamata metaya hotas in the other house to do what's in Hanya Patsy? How much you because it is easy. Mopa, like it up, Rabba, so do me a one night with Pula and I have to visit home to Italian for Marina. But next, I get a bit of the other who sees our Jagger and Tura, Namako, or the Kampala and Tura, and Alokatava, Sadi, Hanita, and Chamu, I see the Lamata one. Kimwale zimu jajale kwa limu njika pa jisega tile mga mga jane tisi la kwa wala mye kolele zutu chabasi kwa mye kwenye mye kwenye so la mashwa jane la kwa chabasi zima mwe kwa siya kinyela. Matu wana kwa kwa tewa matunga vipa hawa kila la basari ya vipa wana wabula wakase suhu wana wali mwa kwa tile wongkulu mantu patu tumari ya sisi ya mabikeni. Kibina kwa liyamala murumase dunya ofe tile tuta risole zutu wiki atwa habuwa wachawa tuhezi matuari mata manomo wakawaka watu wali tibaje wa kwa liyala watu makari. Bachaba se beli sali tite fatiga se khata se uri mo batula kristal na fo ba ba ba ba tula mata kwa ne mo hatwa nya ope kene le kale sutu na wa bana motse wa tela mabike ke tsa bo ipile tso ho lona ba go dira mo sha sha ka pella ntsha ba sala se khutla me khweng khele khidile khelu ile mapaga go ba matla mo khatshane tsi ke ke tle tsa ndi bana o tsala na di na me si tele sha ba ntsa na tsa tsi ke tsa thapelo ba di mo ba kwa dile bo nkhulu mantsu ba bo mogana motlomo. Murimu wa le seri wa ga muluki murimu wa go bua ga gapela murimu wa mo tsha gapela wa gala go gapela wa muluki ga mo tsha ga ditlo tsa gona se gapela nna gapela murimu ke murimu wa kwa dikala masawana ha se ale gapela le a sa wa ba shweshwe thagi sa ke bina ma kwa sa ke kala ba di mo tlabang ke tsholi na ha ba di mo tele bona ha mo mo tsha ba o tlabela tente ke khala kwa bimela mo go go to ba nna melo me ba nna ntla pula tu mo hale benya thagisa la di tla se manyene nyene ma tsana si
1: wala
0: u ka nje tsang ha ya e motse motse wa wa mo ga peri tsile ha re le ba di tsa di tla ba ma ila matho ha matla mo ga tsane tsile le sedi khanya khotso pula nala.